0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Oke, pecinta suara senari, selamat pagi dulu yang sudah ikut meramaikan di sini. Di Umubian itu ada Jerut Lunjung, kemudian ada Awan juga, lagunya Queen yang judulnya Dragon Attack. Oke, sabar dulu ya. Ada Yudit Sipiana di Gatsu Timur, dan Ketut Kalpa juga yang ada di Buleleng.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

0: Dude, you're out of your fucking mind.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.
3: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Sepertinya kebersamaan kita harus kita akhiri sampai di sini dulu lewat Rock and Breakfast di minggu pagi ini. Tapi stay tune terus ya, pecinta suara Sunari, karena saya akan lanjut di Intips, Informasi dan Tips.

89,4 pecinta suara Sunari, selamat pagi. Kita lanjut suara kita di Intips, informasi dan tips untuk minggu pagi ini. Masih bersama saya Wina Christina.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari, di Intips kali ini kita akan mendengarkan lagu-lagu oldies Indonesia ya. Dan tentu saja tips yang akan kita dengar. Baik, kita dengar dulu satu lagu. Dengarkanlah, kasih.

89,4 pecinta suara Sunari. Kangen ya dengan suara dari Krisya. Damai bersamamu telah saya hadirkan untuk menemani intips kita minggu pagi ini. Baiklah pecinta suara Sunari, kita akan sambung lagi dengan lagu Dalam Hujan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Suara Sunari.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 pecinta suara Sunari. Baiklah, kali ini tips kita untuk Anda yang sering ke pantai, berolahraga di pantai. Jadi berolahraga di pantai itu menawarkan tantangan ekstra karena permukaan pasir yang tidak stabil. Agar sesi Anda tidak aman, tetap aman dan menyenangkan, jadi jangan lupa ada persiapan sebelum latihan yang harus Anda perhatikan. Pastikan Anda mempersiapkan kondisi fisik dan perlengkapan dengan baik ya sebelum turun ke pasir. Yang pertama, hidrasi maksimal. Pastikan minum cukup air sebelum, selama, dan setelah berolahraga untuk mencegah dehidrasi di cuaca panas. Tabir surya, ini penting banget. Lindungi kulit dari sengatan sinar UV dengan mengaplikasikan tabir surya tahan air. Setelah itu, nah, pemanasan nih. Lakukan pergangan dinamis untuk melenturkan otot dan sendi agar terhindar dari cedera, mengingat pasir menuntut kerja otot yang lebih keras. Itu dia hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda ke pantai berolahraga.

Selamat pagi pecinta suara Sunari. Kali ini kami akan sampaikan kurs valuta asing Minggu 21 Juni 2026. Dibuka dengan 1 dolar Amerika itu setara dengan 17.736. 1 euro itu setara dengan 20.420 rupiah. 1 pound sterling

Jikalau kau ingin mati, aku juga tak ingin hidup, Azizah. Tapi lebih baik kita bersama. Tuhan akan menolong kau.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

yang tua dan tidak menarik lagi. Aku tulis surat ini apakala hatiku lagi bimbang dan lelah sehabis membaca surat kabar hari ini tentang Nujum, seorang peramal tua dari Depok, atas diri tokoh-tokoh dunia yang bakal menderita malapetaka. Konon, besok Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kissinger akan terserang penyakit cacing pita. Dan besoknya lagi, Ketua Partai Uni Soviet Brezhnev akan terserang penyakit muntah darah. Dan besoknya lagi,

penyakit ambeien. Oh, aku tak mau membaca surat kabar lagi. Aku takut pada dosa-dosaku. Aku takut pada dosa-dosaku sendiri yang ternyata kubutuhkan dalam hidupku. Manakala imanku lagi

besok matahari tak sempat kujumpai lagi. Ibuku yang manis, yang kenes, tapi yang tua dan tidak menarik lagi. Aku sengaja mengawini pelacur itu untuk mendidik diriku sendiri agar aku menjadi manusia yang saleh dan sabar hati.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dapat 9,4 FM, suara Sunari.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Kali ini ada tips juga untuk menurunkan tekanan darah tinggi ya. Bisa dicapai secara efektif melalui kombinasi perubahan gaya hidup dan pengobatan medis. Jadi yang pertama itu adalah pengaturan pola makan, diet sehat dengan mengurangi natrium atau garam. Kemudian berbanyak kalium, karena ini sangat membantu menyeimbangkan kadar natrium. Konsumsi makanan tinggi kalium itu seperti pisang, alpukat, bayam, dan tomat ya. Kemudian diet DAS, di mana terapkan pola makan yang kaya akan sayur, buah, biji-bijian utuh, dan produk susu rendah lemak.

89,4 pecinta suara Sunari. Saya akhiri dulu intips kita sampai di sini dan stay tune terus untuk mendengarkan lagu-lagu oldies mancanegara di Sweet Memories.

0: loh.
1: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
3: Baby
2: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
5: Sweet Memories, Suara Zunari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, Suara Zunari.

0: Thank you very much. Take care. Good night. We'll see you soon.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
3: Sweet Memories, suara Zunari. When I first saw you.

89.4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wisratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sendiri. Semangat ya siang hari ini. Saatnya klik kumpulan lagu Indonesia kenangan hadir ke tengah ruang dengan Anda. 2 jam ke depan bareng Mei Antari hingga jam 3 sore nanti. Suasana hari Minggu 21 Juni 2026 ya.

Penyanyi pop Indonesia Lydia Natalia. Ya, dirilis pada bulan Agustus tahun 1986 di bawah naungan label Chica Records dengan lagu utama Kangen yang diciptakan oleh Judy Kristianto dan juga Maxi Memeri. Ya. Kesuksesan album ini melesatkan nama Lydia Natalia di industri musik tanah air. Perpaduan lirik yang manis, aransemen musik yang pas, dan selipan puisi di tengah lagu itu menjadi ciri khas yang tentunya sangat melekat ya di telinga pendengar. Baik, pecinta suara sendiri, dia 22 menit lepas dari jam 1 siang. Semangat juga buat Anda yang tentunya masih disibukkan dengan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe, hati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming ya, radio.kemomedia.id/sudari. Silakan juga follow IG melalui Radio Suara Sunari. Masih berangkai di sini hingga jam 3 sore nanti. Klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari. Pecinta Suara Seniari tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor bertajuk Kangen. Album ketiga sekaligus karya tersukses dari penyanyi

setelah kau baca suratku ini, aku sedang sangat rindu padamu. Kapan kita dapat bersama-sama seperti dulu lagi? Satu rinduku, hanya engkau. Salam sayang dari aku yang jauh.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari terperangkap dalam duka ya. Dan pastinya 40 menit lepas dari jam 1 siang untuk klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan yang masih hadir bareng Medis hingga tuntas di jam 3 sore nanti ya. Semangat siang juga buat yang masih disibukkan oleh berbagai rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi duit, tetap berhati-hati di jalannya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan tentunya masih ada waktu untuk atensi langsung ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda melalui 087-773-331894 ya. Ada Bu Juro Koming, selamat pagi, selamat siang. Kebiasaan untuk rock and breakfast soalnya ya. Oke, selamat siang Bu Juro Koming, semangat ya. Udah diudarakan tadi dari Niki Astria yang diklik ya. Buat Pak Ngurah Bagus Bego, kita punyanya yang versi Daily Rollies ya Pak ya. Oke deh, semangat pokoknya Pak Ngurah Bagus Bego, thank you udah gabungan ya. Lanjut juga selamat siang me ucapkan untuk Pak Wayan Tirta Yasa di seputaran Buana Raya sana, ditunggu singlenya. Oke, semangat juga untuk sebentar, ini agak sedikit bermain-main internet ini. Oke, Abah Waisel, oke, semangat juga untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Dan selain lagi menginformasikan untuk Anda yang ingin atensi, masih ada waktu langsung ke via Facebook dan WhatsApp Pak Dewa Suatnya di seputaran Bang Li yang hadir juga. Baru disenggol bapaknya padahal udah pertama atensinya. 1307 ya. Oke, untuk single yang diklik udah tadi ya, dari ya Angelina tadi. Oke, hadir Mbak Mei. Oke, makasih buat Ibu Indi yang ada di seputaran Luk-Luk sana. Oke, semangat semuanya, kita nikmati yang satu ini.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari. Masih bareng nih untuk program Klik ya, kumpulan lagu Indonesia kenangan. Hingga tuntas di jam 3 sore nanti masih ada 1 jam ke depan lagi kebersamaan kita untuk atensi langsung melalui via Facebook Suara Seniari dan WhatsApp di 087-773-331-894. Follow IG Radio Suara Seniari ya. Untuk streaming kami bisa Anda simak melalui radio.gemomedia.id/seniari. Terima kasih buat Pak siapa nih, Kang Aji di seputaran Sesetan Sana untuk informasinya siang hari ini, bahwasanya di sepanjang jalan bypass dan Sunset Route ya, ini arus lalu lintas padat merayap ya ke arah Simpang Dewa Ruci dan juga bandara hingga perempatan Pesanggaran dan Sanur. Sekali lagi informasi untuk siang hari ini ya, terkait dengan lalu lintas di seputaran sepanjang jalan bypass. Diinformasikan bahwa kondisi lalu lintas padat merayap ya di sepanjang bypass dan Sunset Route ke arah Simpang Dewa Ruci dan juga bandara hingga perempatan Pesanggaran dan Sanur ya. So pastinya tetap berhati-hati di jalan untuk Anda yang tengah on the way ya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Waspada juga ya untuk Anda yang mungkin saja ngantuk nih siang hari ini sambil nyetir, sambil naik motor ya. Oke, senantiasa jaga selalu dan tingkatkan kewaspadaan Anda ya. Baik, terima kasih informasi lalu lintas buat Kang Haji di Sesetan. Sekali lagi sudah atensi juga, sekali lagi hati-hati di jalan buat Anda semuanya yang lagi on the way ya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, satu informasi menghadirkan untuk Anda juga pecinta Suara Seniari, bahwasanya sekarang ini tidak sedikit lulusan baru yang tanpa sadar itu melakukan sejumlah kesalahan saat membangun karir ya. Nah, kesalahan tersebut dapat memperlambat proses mendapatkan pekerjaan, mengurangi peluang berkembang, bahkan membuat seseorang tertinggal dari kandidat lain yang lebih siap menghadapi dunia kerja. Mentor karir sekaligus founder Qualifin.id, Muhammad Givin Gustomo Putra mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kesalahan yang masih sering dilakukan oleh fresh graduate ketika memasuki dunia profesional ya. Menurutnya pola pikir dan strategi yang kurang tepat itu dapat membuat lulusan baru kehilangan banyak peluang yang sebenarnya tersedia. Nah, apa saja sih kesalahan saat membangun karir setelah lulus? Kita klik sesaat lagi, tetap di sini ya.

untuk kategori lagu terbaik, kemudian aransemen terbaik, dan pop techno terbaik ya. Majalah Rolling Stone Indonesia menobatkan lagu ini sebagai salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Yap, satu lagu bertajuk Yogyakarta. Ini liriknya ditulis ya oleh Katon Bagaskara yang menceritakan tentang kenangan manis, kerinduan dan juga suasana syahdu saat menyusuri sudut-sudut kota seperti Malioboro hingga menikmati malam di Tugu Yogyakarta. Ya, lagu ini sering menjadi lagu wajib bagi para perantau atau wisatawan yang memiliki kenangan emosional dengan kota pelajar tersebut. Baik, pecinta suara sendiri, lanjut masih bareng Mei ya, semangat semuanya dalam klik kumpulan lagu Indonesia kenangan. Tak kalah adabnya satu lagu yang akan hadir sesaat lagi. Tapi sebelumnya kita klik nih, kesalahan apa sih saat membangun karir setelah lulus yang gak disadari ya. Terlalu gengsi dalam memilih pekerjaan yang pertama ya. Nah, salah satu kesalahan yang kerap ditemui adalah terlalu membatasi pilihan pekerjaan hanya pada bidang yang benar-benar sesuai dengan jurusan kuliah. Akibatnya, banyak lulusan baru menolak peluang yang sebenarnya masih relevan dengan kemampuan yang mereka miliki ya. Jadi beberapa lulusan baru itu tidak mau kerja kalau tidak sesuai dengan jurusannya. Padahal cari kerja yang masih relevan itu meski sedikit dari jurusan tidak masalah. Kalau tidak coba peluang lain, maka tentu akan sayang sekali waktunya ya. Dan memperluas pilihan karir dapat membuka lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja. Dinilai oleh Gitrip di sini bahwa langkah terpenting bagi lulusan baru adalah mendapatkan kesempatan masuk ke dunia profesional terlebih dahulu. Jadi pengalaman tersebut nantinya dapat menjadi bekal untuk mengembangkan karir ke arah yang diinginkan ya. Jadi sikap yang terlalu selektif sejak awal itu justru berisiko membuat seseorang kehilangan momentum untuk belajar dan berkembang di lingkungan kerja.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari yang lagi mencari alasan, selamat siang aja deh. Semoga alasannya bisa diterima gitu ya. Lanjut, kita diklik kumpulan lagu Indonesia Kenangan siang hari ini. Masih bareng Medis hingga tuntas di jam 3 sore nanti. Semangat juga semuanya tatkala masih menggeluti berbagai rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi nevi kembali semuanya, selamat siang. Hati-hati di jalannya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, pecinta Suara Sunyari, kita akan klik kembali kesalahan berikutnya nih, agar fresh graduate lebih dilirik HR ya, jadi hindarilah kesalahan ini. Yang pertama tadi tentunya sudah menginformasikan jangan terlalu gengsi dalam memilih pekerjaan ya. Berikutnya yang kedua, kesalahannya adalah terlalu mengandalkan IPK. Iya, kesalahan berikutnya ini adalah menganggap IPK tinggi sebagai satu-satunya modal untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal perusahaan kini semakin memperhatikan kemampuan lain yang menunjukkan kesiapan kandidat dalam menghadapi tantangan kerja. Dunia kerja itu tidak hanya melihat IPK, melainkan melihat kemampuan lainnya yang dimiliki kandidat dan kemampuannya bekerja. IPK memang dapat menjadi indikator pencapaian akademik seseorang. Namun dunia kerja menuntut lebih dari sekedar kemampuan memahami materi perkuliahan. Perusahaan juga mencari kandidat yang mampu bekerja sama, menyelesaikan masalah, berkomunikasi dengan baik, serta beradaptasi dengan berbagai situasi. Karena itu, disarankan ya mahasiswa untuk memanfaatkan masa kuliah sebagai kesempatan mengembangkan berbagai keterampilan non-akademik. Maka dari kuliah jangan hanya kuliah dan pulang, tapi coba asah kemampuan problem solving, komunikasi dan juga ketahanan mental lewat organisasi di kampus ya. Nah, kesalahan berikutnya apa? Oke, masih ada satu kesalahan ya. Jadi kita harus menghindari 3 kesalahan agar fresh graduate itu lebih dilirik ya oleh HR. Tetap di sini ya.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Lebih baik miskin asal bahagia. Satu lagu ini dipopulerkan oleh Sita Devi, dirilis pada tahun 1988 ya. Lagu ciptaan dari Pompi ini merupakan salah satu hit yang bernaung di bawah label rekaman Musika Studios. Yang sudah diklik juga oleh Pak Buludewa di Kemasan Kelungkung yang hadir di siang hari ini. Terima kasih, semoga tetap semangat ya untuk rangkaian aktivitasnya. Pak Delo di Pesanggaran Subrata, selamat siang juga. Semoga semangat, dan pastinya sesaat lagi akan hadir singgah diklik ya. Baik, pecinta suara sendiri, kesalahan berikutnya yang sering dilakukan tanpa sadar nih ya oleh fresh graduate adalah menunda mengambil sertifikasi. Ya, hal lain yang dianjurkan di sini adalah hindari menunda mengambil sertifikasi hingga sudah bekerja ya. Banyak lulusan baru beranggapan bahwa sertifikasi dapat diambil kapan saja setelah mendapatkan pekerjaan. Padahal, langkah tersebut justru berpotensi membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk meningkatkan daya saing sejak awal. Nah, banyak orang yang memilih untuk kerja dulu, kemudian ambil sertifikasi. Padahal menurut dari Griftif, ya, lebih baik ambil sertifikasi dulu sebelum memulai kerja. Nah, sertifikasi itu dapat menjadi bukti kompetensi yang membantu kandidat tampil lebih menonjol dibandingkan pelamar lainnya. Terlebih saat ini semakin banyak lulusan baru yang memiliki nilai akademik tinggi. Nah, hal ini tentu menambah nilai plus ya sebagai kandidat kerja, sehingga tidak hanya mengandalkan IPK tinggi, sebab sekarang ini banyak yang IPK-nya itu tinggi-tinggi. Jadi diingatkan di sini, mengambil sertifikasi setelah bekerja seringkali lebih sulit dilakukan karena keterbatasan waktu dan juga kesibukan pekerjaan. Nah, akibatnya rencana tersebut kerap tertunda dan tidak pernah direalisasikan. Baik, semoga informasi ini bermanfaat ya. Tetap semangat yang pastinya untuk Anda yang punya impian, bermimpilah ya, semoga saja mimpi Anda menjadi sebuah kenyataan.

Bermimpi, satu album studio perdana dari grup musik pop Indonesia Best Jam yang dirilis pada pertengahan tahun 1996 ya, di bawah naungan label Musica Studio. Album ini sukses besar di industri musik tanah air dan melambungkan juga nama mereka sebagai salah satu pendatang baru paling populer pada masanya. Ya, Best Jam sendiri adalah grup musik pop rock Indonesia yang dibentuk pada 15 Januari tahun 1994. Mereka sangat populer di era 90-an ya, dengan lagu-lagu hit seperti Bermimpi dan Bukan Pujangga. Band ini telah mengalami berbagai pergantian formasi dan juga sempat melahirkan proyek Best Jam Reunion ya. Oke, terbentuk dari tongkrongan ya dan acara 17-an di lingkungan PT Jasa Marga. Nama Best Jam itu berasal dari kebiasaan mereka berkumpul dan ngejam bersama ya. Album pertama mereka adalah Bermimpi di tahun 1996, itu langsung meledak di pasaran, diikuti dengan album populer lainnya seperti 2 dan 3 di bawah naungan label Musica Studio ya. Ya, kita sudah simak bersama Bermimpi, di mana kesuksesan album ini juga berawal dari demo 4 lagu yang dibantu pembuatannya oleh musisi senior Hari Sabar ya. Album ini membawa Best Jam menembus pasar nasional dan menandai dimulainya kontrak 4 album mereka bersama Musica Studio. Oke, sekaligus juga satu single ini membawa kita melangkah di menit-menit terakhir untuk rangkaian Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan ya. Ya, sampai di sini saya tuntaskan dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi ya, kita akan balik lagi bersama dalam Country Special. Tetap setia hanya di sini, 89,4 FM, Suara Sunai.

98.4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Des Pratman 28 Padenpasar Bali. Sudah jam 3 ya, waktunya country special hadir ke tengah-tengah dengan Anda bareng Mei Antari di sini hingga tuntas jam 5 sore nanti. Yang ini atensi seperti biasa WhatsApp terbuka untuk Anda di 087-773-331894 follow IG Radio Suara Sendiri streaming. Bisa Anda simak melalui radio.comomedia.id/sendiri via Facebook Suara Sendiri.

89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Thomas Reed hadir untuk Anda ya. Penyanyi dan penulis lagu country modern asal Amerika Serikat, kelahiran 30 Maret tahun 1990. Putra dari penyanyi country Reed Atkins dan dikenal lewat gaya musiknya yang memadukan unsur country tradisional dengan pop dan juga R&B, serta telah dinominasikan untuk 4 penghargaan Grammy ya. Baik, pecinta suara sendiri, sebelum meroket sebagai penyanyi ya, ia adalah penulis lagu sukses yang menciptakan lagu untuk artis besar lain seperti Jason Aldean dan Florida Georgia Line. Dan Thomas Reed ini bernama lengkap Thomas Reed Atkins Jr. lahir di Valdosta, Georgia dan dibesarkan di lingkungan musik. Ia telah merilis berbagai album populer ya seperti It Goes Like This di tahun 2013, Tangled Up di tahun 2015, Life Changed di tahun 2017, dan About a Woman di tahun 2024. Nah, lagu-lagu andalannya yang paling dikenal antara lain Die a Happy Man dan I Don't Craving You. Oke, sudah 24 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore Country Special.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: Country Special Suara Sonari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Country Special. Suara Sundari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri masih dalam country special. Bareng Mehidis hingga jam 5 sore nanti ya, 43 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore. Baru saja hadir John Perry, Last Night Lonely untuk Anda. Penyanyi dan penulis lagu country Amerika yang terkenal karena memodernisasi aliran honky tonk klasik dengan sentuhan gitar yang kuat dan nuansa modern ya. Lahir di California, yang merupakan artis pertama dari negara bagian tersebut yang berhasil dilantik sebagai anggota Grand Ole Opry. Ya, telah merilis juga beberapa album populer seperti California Sunrise 2016, Heartache Medication di tahun 2019 yang mendapatkan nominasi penghargaan. Lagu-lagunya yang paling terkenal antara lain Head Over Boots, kemudian Dirt on My Boots ya. Kerap dijuluki sebagai pembawa suara country tradisional ke era modern yang menggabungkan produksi yang segar dengan nuansa klasik. Ya, John Perry menikah dengan Shamor Perry dan mereka telah dikaruniai dua orang putri ya, ada Presley dan Shayna Grace. Baik, pecinta suara sendiri, lanjut somehow to the country special. That will ease all my pain, that will settle my brain.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi masih dalam Country Special bareng May di sini hingga jam 5 sore nanti. Kenny Brown baru saja hadir ya, penyanyi dan penulis lagu country asal Amerika yang populer berkat media sosial Kenny Brown Wikipedia. Terkenal dengan lagu hit seperti What, Itch dan juga Heaven ya. Dan ia memecahkan rekor sebagai artis pertama yang secara bersamaan memuncaki 5 tangga lagu utama country Billboard pada tahun 2017. Kenny Brown, Wikipedia. Ya, lahir pada 21 Oktober 1993, ia dibesarkan dalam keluarga dengan kesulitan ekonomi dan pernah mengikuti audisi American Idol sebelum tenar. Ya, Kenny Brown penyanyi.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Kami spesial, suara Kristus.

0: Mengangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, Love dari miliknya Jenny Kramer, yang sudah hadir untuk Anda, kelahiran 2 Desember tahun 1983 ya. Adalah seorang aktris dan juga penyanyi country asal Amerika Serikat. Dan dia sangat populer berkat perannya sebagai Alex Dolphy di serial drama remaja One Tree Hill. Dan lagu hit country-nya seperti I Got The Boy. Lahir di Michigan, ia mulai dikenal luas dalam dunia acting sejak akhir 2000-an dan berperan di serial populer seperti Friday Night Lights dan Eight sebelum membintangi One Tree Hill di tahun 2009 hingga 2012 ya. Dan karir musik country-nya itu dimulai pada awal 2010-an. Ia telah merilis beberapa album sukses termasuk album debut Jerry Kramer di tahun 2012 yang membuat single Why Ya Wanna. Dan dia juga menjadi pembawa acara atau host ya untuk podcast populernya yang berjudul Wind Down. Baik, pecinta Suara Sendiri melangkah di menit ke-35 lepas dari jam 4 sore. Country spesial masih hadir bareng May di sini hingga jam 5 sore nanti.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri menuntaskan sampai di sini untuk Country Special. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda ya. Namun pastikan jangan kemana-mana. Sesaat lagi sedetan single-single disco dan reggae akan tersaji kembali dalam program kami Sweet Sunset. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

894 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali bareng Mei Antari. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Sunset, single disco dan reggae siapa diri untuk Anda dengar informasi dunia olahraga. Sampai tuntas nanti berakhir di jam 7.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Dari miliknya No Mercy sudah hadir untuk Anda ya. Single-single disco masih mengudara sampai jam 6 seperti biasa, lanjut dengan single reggae nanti. Tentunya dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Ganda putra Devin Arta Wahyudi dan Ali Fatih Raihan harus puas menjadi runner up di Macau Open 2026. Mereka dikalahkan oleh wakil Korea Jin Yong dan Lee Jong Min lewat rubber game. Dalam pertandingan di Macau East Asian Games Dome pada siang hari tadi, Devin dan Fatir sempat merebut game pertama. Meski mengawali game kedua dengan baik, Devin dan Fatir pada akhirnya takluk 21-18, 19-21, 10-21 di final turnamen Super 300 ini. Game pertama sempat berjalan ketat di awal sebelum Devin dan Fatir menjauh 9-4 dengan meraih 5 poin beruntun. Sejak saat itu mereka terus memimpin perolehan angka. Saat unggul 19-14, Devin dan Fatir sempat dipepet oleh Jin dan Lee yang meraih 4 poin beruntun. Namun Devin dan Fatir pada akhirnya bisa mengamankan game pertama dengan 21-18. Usai merebut game pertama, Devin dan Fatir semakin berada di atas angin. Mereka memulai dengan percaya diri hingga unggul 11-6 saat interval. Namun saat memimpin 16-11, Devin dan Fatir justru terkejar hingga pasangan Korea mampu menyamakan angka.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89.7 Suara Sunyari. Pecinta Suara Sunyari masih bareng main untuk Sweet Sunset ya. Beberapa menit ke depan masih ada single-single disco untuk Anda. Informasi olahraga berikutnya, Timnas Belanda melanjutkan catatan tak terkalahkan di Piala Dunia. The Orange resmi memecahkan rekor milik Timnas Brasil dan menghadapi Swedia di Hansen Stadium pada dini hari tadi. Pada matchday kedua grup F Piala Dunia 2026, Belanda tampil mematikan dan membuat lawannya keok dengan skor telak 1-5. Brian Brobbey dan Cody Gakpo menjadi bintang kemenangan timnya lewat sepasang gol, sementara sisa satu gol dibuat oleh Crescencio Somerville. Dan dengan 4 poin, Belanda memuncaki grup dan berpeluang besar lolos sebagai juara grup. Kemenangan ini juga memperpanjang laju tidak terkalahkan Belanda di 18 pertandingan beruntun fase grup Piala Dunia. Terakhir kali Belanda tumbang di fase grup adalah 0-1 dari Belgia di edisi 1994. Tidak hanya itu, Belanda juga tidak terkalahkan di Piala Dunia selama 14 pertandingan beruntun, menghitung waktu normal dan perpanjangan waktu 2x15 menit. Kekalahan terakhir didapat dari Spanyol di final 2010 lewat gol Andres Iniesta pada menit ke-116. Dan Belanda melewati rekor milik Brasil yang dicatatkan bersama dengan Pele sedari 1958 hingga 1966. Rinciannya, Belanda meraih 9 kemenangan dan 5 seri dalam kurun waktu tersebut. Hebatnya, Belanda terakhir kali kalah selama 90 menit waktu normal adalah 0-1 dari Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2006.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Masih lanjut dalam Sweet Sunset ya, bareng May di Seningga Tuntas di jam 7 malam nanti. Kali ini Seningga, sederetan saya Soul Reggae sudah siap hadir untuk Anda. Demo saya dari Big Mountain sudah membukanya ya. Dan semangat juga mengucapkan untuk yang masih disibukkan dengan aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar dan lagi on the way. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, informasi olahraga pecinta Suara Sunari, rider Honda Team Asia yakni Veda Ega Pratama finish kelima di Moto3 Ceko 2026. Rider Malaysia Hakim Danis adalah pemenangnya. Dalam balapan di sirkuit Automotodrome Brno pada sore hari tadi, Veda Ega start dari posisi ke-20. Dia mendapatkan penalti, harus mendapat hukuman posisi start turun 12 anak tangga. David Almansa start dari posisi terdepan. Start bagus dijalani Veda Ega. Dia sudah ada di posisi ke-11 sebelum lap pertama selesai. Maximo Quales ada di posisi terdepan. Dan pada lap kedua, Veda Ega ada di posisi ke-9. Rider asal Gunung Kidul ini masih bisa menempel rombongan rider terdepan di Moto3 Ceko. Veda Ega terus merangsak naik dan dia sudah ada di posisi ke-7 pada lap ketiga. Pada lap kelima, Veda Ega menyalip Casey O'Gorman dan dia sudah ada di posisi ke-6. Sesaat kemudian, Veda Ega menyalip Hakim Danis untuk mengamankan posisi ke-5. Veda Ega kembali naik posisi pada lap yang sama di mana dia menyalip Alvaro Carpe untuk menempati posisi ke-4. Pertarungan seru terjadi di 3 lap terakhir antara 6 pembalap terdepan. Veda Ega masih tertahan di posisi ke-6 saat 3 lap tersisa. Ya, Veda Ega bisa merangsak ke posisi ke-4 pada 2 lap tersisa dan posisi tersebut tidak bertahan lama setelah disalip lagi oleh Carpi dan Almansa. Dan pada prosesnya, pecinta Suara Sunari Hakim Danis yang menjadi pemenang Moto3 Ceko 2026. Dia melahap 16 lap dengan catatan waktu 33 menit 34,264 detik. Podium dilengkapi oleh Brian Ureti dan Maximo Quales. Veda Pratama menempati posisi kelima di belakang Almansa. Dan dengan kemenangan ini, Veda Ega kini mengumpulkan 82 poin di klasemen Moto3 2026. Hakim Danis kini mengumpulkan 73 poin, sedangkan Quales masih ada di posisi teratas dengan raihan 186 poin. You

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari masih di Sweet Sunset bareng Medi sini dengan sedetan sengaja olahraga kali ini ya. Baik, informasi olahraga berikutnya Pecinta Suara Sunari, ada Cristiano Ronaldo, timnas Portugal sudah paham konsekuensi yang bakal dihadapi di Piala Dunia 2026. Seleção das Quinas sudah siap menghadapi kritikan tajam. Hal tersebut diungkapkan oleh Diogo Dalot yang ditanya soal kritikan kepada Portugal usai ditahan Kongo 1-1 pada laga perdananya di Piala Dunia 2026. Tim asuhan Roberto Martinez dikritik, khususnya kepada Ronaldo yang gagal memberikan kontribusi. Khusus Ronaldo, ia dikecam karena banyak alasan, mulai dari dicap sudah habis, dan sudah memprediksi situasi semacam ini sebelum turnamen. Dan ia menilai, keberadaan Ronaldo di dalam tim membuat skuad harus bersiap menghadapi kritikan. Dan pecinta suara sendiri, selanjutnya timnas Portugal akan melawan Uzbekistan pada Rabu 24 Juni mendatang. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan wajib menang agar bisa menjaga kans lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Ya, 89 Kabupaten FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, Big Big World hadir untuk Anda. Sedetan single-single reggae tentunya masih akan hadir dalam Sweet Sunset. Pastikan Anda tetap setia di sini ya, hanya di 89 Kabupaten FM, suara sendiri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunary.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Stay tuned at DTM. Dinner Time Music.
5: Yeah. All right, let's go.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Inner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Blues Night, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to The Blues Night.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Di hari Senin di tanggal 22 Juni 2026 dan 2 jam ke depan, saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari tentunya di program Rock and Breakfast. Pastikan untuk pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM Rock and Breakfast Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung untuk request lagu di program Rock and Breakfast, bisa bergabung di Facebook Suara Sunari ya. Jadi silakan segera bergabung dan Dika tunggu sampai di jam 8 untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung request lagu, serta tetap juga nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Pencinta Suara Sunari, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari hasil penggeledahan kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar, Bali. Dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing, juru bicara KPK mengatakan penggeledahan dilakukan pada 17 sampai 19 Juni di tiga lokasi di Bali, yakni kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar, PT Visa 4 Bali, dan CV Visa Agung Bali Teratai Promenade. Barang bukti yang disita selanjutnya akan dianalisis oleh penyidik guna mengungkap perkara ini menjadi terang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024-2026, Silmi Karim, pada 19 Juni. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan penerimaan hasil pemerasan dan gratifikasi, serta untuk mengkonfirmasi asal-usul sejumlah aset yang telah disita penyidik. Kasus ini merupakan tindak lanjut operasi lengkap tangan atau operasi tangkap tangan yang digelar KPK 2-3 Juni terkait korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang yang terdiri atas 8 penyelenggara negara atau ASN dan 9 pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara pengurusan dokumen keimigrasian.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

89,4 FM suara Sundari People Californication, Californication ya. Dan pencinta suara Sundari, berita hari ini dihadirkan kembali ya. Di mana pencinta suara Sundari busana tradisional asal negeri Sakura Jepang yakni kimono tampil apik berpadu dengan kekayaan Western Nusantara di panggung Bali World Culture Celebration. Serangkaian dengan pesta kesenian Bali ya, yang saat ini sedang berlangsung. Bukan sekedar peragaan busana, pertunjukan tersebut jadi ruang pertemuan dua budaya. Kimono yang selama ini dikenal sebagai simbol kehidupan masyarakat Jepang dipertemukan dengan pakaian atau wastra Nusantara ya, tradisional yang menurut Koster, etos kerja orang Bali selaras dengan masyarakat Jepang. Berita-beritanya bisa pencinta suara Sundari baca di surat kabar pos Bali yang terbit hari ini.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89,4 FM Suara Sinari, A Finally Find Love. Yeah, Love of Lifetime, lagu yang dibawakan oleh Firehouse, pencinta Suara Sinari. Dan lagu tadi membawa kita ke menit 43, lepas dari jam 7 di pagi hari ini. Tinggal beberapa menit ke depan, tepatnya 17 menit ke depan ya. Untuk pencinta Suara Sinari memiliki waktu request lagu di program Broken Breakfast sampai di jam 8. Jadi jangan sampai terlewatkan program Broken Breakfast yang akan selalu hadir menemani pencinta Suara Sinari di jam 7 sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
6: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.